caldel sinene mada o nayi ma ha mauni o hollima kulle aduna hadi wakiloda jaharo genda ma o tawayama tawa hesnaani ginnabe mada.